97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Belakangan ini cuacanya kan panas banget gitu ya teman Pro 2 ya. Himbauannya adalah biar kita itu tetap rajin minum, biar badannya tetap terhidrasi maksudnya. Kok terdehidrasi? Terhidrasi gitu ya. Nah kalau misalnya kamu kesulitan sering minum atau segala macam gitu ya, mungkin kamu nggak punya apa ya, nggak bisa refill air minum apa segala macam. Nah ternyata ada loh buah yang bantu menghidrasi badan kita setelah beraktivitas di cuaca panas teman Pro 2. Sudah pasti yang pertama adalah buah yang satu ini karena berair banget kan, yaitu semangka teman Pro 2. Buah semangka ini menyegarkan dan gampang banget dikonsumsinya, nggak ribet ya, tinggal potong-potong doang gitu ya. Bisa jadi pilihan kalau misalnya kamu selesai terpapar panas di luar gitu, outdoor activity gitu ya. Nah kalau misalnya kamu beli semangka yang udah dipotong, bahkan kamu gak perlu repot-repot lagi ya kan, tinggal hap ya, biasanya ada di minimarket gitu ya. Terus selanjutnya buah yang bisa bantu hidrasi badan kamu setelah selesai beraktivitas adalah melon ya. Jadi melon cantaloupe ini yang disarankan ya, yang punya kadar airnya itu banyak ya, punya warna oranye, ini ternyata berasal dari beta karotennya ya. Ini pigmen tumbuhan yang diubah badan menjadi vitamin A, juga bisa jadi pilihan kamu ya. Nah beta karoten ini bekerja sebagai antioksidan yang bantu melindungi badan dari radikal bebas karena ada paparan sinar UV. Sedangkan vitamin A bisa bantu mempercepat regenerasi dan perbaikan sel kulit gitu ya. Dan tahu gak sih kalau buah melon ini yang warnanya oranye gitu ya, mengandung sekitar 90% air sehingga bisa memenuhi kebutuhan cairan badan kamu gitu teman Pro 2. Jadi besok pilihnya yang seperti ini ya, karena selain kadar airnya banyak, dia punya kandungan yang bagus buat badan kita. Selanjutnya kalau misalnya kamu merasa kesulitan minum air putih karena gak ada rasanya, ada loh teman Via yang kayak gitu, jarang minum pas ditanya kenapa, karena gak ada rasanya, gak suka. Lucu banget ya. Jadi kamu bisa beralih ke air kelapa teman Pro 2, ini bisa jadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan elektrolit melalui minuman ya, terutama waktu cuacanya tuh lagi panas kayak gini teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu udah kelamaan nih terpapar sinar matahari, misalnya kamu habis jogging memenuhi steps harian kamu, atau mungkin kamu habis apel pagi gitu kan, karena ini adalah hari Senin gitu ya, mungkin kamu ada upacara apa segala macam, nah ini bisa nih minum air kelapa gitu ya. Nah selanjutnya nih bisa didapatkan bahkan kalau misalnya kita beli lalapan. Wah buah apa ya? Udah pasti tahu ya, mentimun teman Pro 2. Itu rasanya tuh kan ringan, terus ternyata dia ini mengandung sekitar 95% air ya, menjadikannya sebagai salah satu sayuran dengan kandungan tertinggi. Sorry tadi Via bilangnya apa? Buah ya, ternyata ini masuknya ke sayuran ya. Lupa, ini kenapa bisa lupa, ini pelajaran paling basic banget. Jadi mungkin kamu ada yang ngerasa aduh gak suka buah, ah kenapa buah terlalu manis apa segala macam gitu. Nah kamu bisa beralih ke sayuran ini, mentimun. Seperti itu teman Pro 2. Biarpun si timun ini bukan sumber elektrolit utama ya, tapi timun ini tetap mengandung sedikit kalium dan juga senyawa antioksidan. Seperti itu. Terus jangan lupa kalau misalnya pergi kemana-mana sekarang kamu harus bawa botol minum gitu ya, biar lebih mudah memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari gitu. Nah kalau misalnya kamu pengen tahu badan kamu itu terhidrasi dengan baik atau enggak, gampang caranya adalah perhatiin aja warna urin kamu ya teman Pro 2. Kalau misalnya warnanya kuning pucat, biasanya itu menandakan badan kita itu terhidrasi dengan baik. Kalau warnanya itu gelap gitu ya, nah itu artinya kamu perlu minum lebih banyak ya. Terus minumnya tuh jangan langsung banyak banget gitu ya, minumnya tuh bertahap aja, bukan sekaligus dalam jumlah besar ya, biar badan kamu tuh tetap bisa menyerap cairan dengan lebih efektif.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai, bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni webu, yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya, sehingga mereka cenderung antisosial.

Teman perdua yang namanya kota itu gak cuma identik sama deretan gedung pencakar langit atau kemacetan lalu lintasnya ya. Di balik hiruk pikuknya, setiap kota menyimpan sejarah, budaya, kuliner, arsitektur, sampai beragam destinasi wisata yang jadi daya tarik buat jutaan orang gitu ya. Nah, ini berdasarkan data terbaru dari World Population Review 2026 ya. Kota-kota terpadat di dunia dihuni sama puluhan juta penduduk gitu. Nah, kira-kira kota mana aja yang jadi kota berpenduduk terbanyak di dunia di tahun ini, teman Pro 2? Kita mulai dari posisi atau daftar teratas ya. Yang ada di nomor 1 nih ternyata adalah Shanghai di Tiongkok sana, teman Pro 2. Dengan jumlah penduduk mencapai 24,7 juta jiwa, Shanghai berhasil menempati peringkat pertama sebagai kota terpadat di dunia sekaligus jadi pusat keuangan dan budaya Cina gitu ya. Kalau misalnya teman Pro 2 main-main ke Shanghai nih, nanti bisa melihat paduan arsitektur modern dengan warisan budaya yang kaya gitu ya. Wisatawan bisa menikmati panorama gedung-gedung pencakar langit di kawasan Pudong. Ini adalah dari kawasan bersejarah gitu ya. Terus bisa mengunjungi taman-taman klasik Cina. Terus bisa belanja di jalan Nanjing sampai mencicipi Xiaolongbao, salah satu kuliner khas Shanghai. Shanghai ini jadi destinasi beberapa teman via yang baru pertama main ke Cina gitu ya. Kalau gak salah kemarin ini Cina bebas apa ya? Bebas dokumen apa gitu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 di Cina cuma berapa hari doang gitu ya, nah itu bisa bebas, gak perlu pakai dokumen apa-apa gitu. Kalau gak salah aku lupa bebas visa apa, bebas paspor ya, lupa. Jadi banyak yang main ke Jepang itu transitnya di Cina gitu. Kenapa? Biar bisa dapat mainnya di Cina. Seperti itu. Banyak yang memanfaatkan cara seperti ini, teman Pro 2. Terus ternyata ya, kalau misalnya kita lihat ya, di Cina itu ternyata maju banget ya. Maksudnya adalah kemarin sempat nonton video YouTube-nya, aduh lupa lagi nama YouTubernya siapa. Pokoknya Leo gitu ya. Tapi gak tahu Leo ini nama lengkapnya siapa, lupa, anak Indonesia gitu ya. Dia ini main-main ke daerah ruralnya Cina ya. Ternyata di sana itu udah ada mobil listrik. Terus juga kalau misalnya parkir ya, di sana udah ada fasilitas colokannya juga buat ngecharge, keren ya. Terus juga jam busnya gitu ya, kalau misalnya main ke sana naik bus itu jamnya juga udah teratur gitu, rapi ada jadwalnya, padahal itu di pelosok banget, jadi udah sebegitunya ya. Baiklah, nanti kita ya kayaknya harus bisa someday ke Cina kali ya, karena dari postingan orang bagus, semoga aja bener begitu. Apa-apa lihat postingan orang. Terus selanjutnya yang jadi kota terpadat di dunia adalah New Delhi ya, di India sana. Kalau misalnya teman Pro 2 kesana ya, di sana itu ada warisan sejarah dengan perkembangan kota modern gitu ya. Jadi kamu bisa menjelajahi kawasan Delhi lama, bisa menikmati arsitektur khasnya gitu ya. Mengunjungi pasar tradisional biar tahu makanan di sana tuh seperti apa ya. Terus bisa main-main ke kuil. Nah, ini teman Pro 2 sekaligus bisa menjadikannya sebagai pintu gerbang menuju Agra, Jaipur, dan kawasan Himalaya ya. Berapa penduduk New Delhi di India? Yaitu 23,3 juta jiwa ternyata ya. Jadi selisihnya sebenarnya dikit banget sama Shanghai tadi ya. Terus selanjutnya adalah Kinshasa. Kalau kita dulu zaman SD, SMP, kota ini sering banget disebut ya. Itu adalah di Republik Demokratik Kongo yang pakai bahasa Perancis ya, di Afrika sana teman Pro 2. Jumlah penduduknya mencapai 21,8 juta jiwa. Seperti itu. Pasti enggak nyangka ya. Kalau Kinshasa jadi salah satunya. Apa Pia doang ya? Baiklah, selanjutnya kota yang terpadat ternyata datang dari India lagi nih teman Pro 2, yaitu Mumbai. Dengan angka penduduknya adalah 21,7 juta jiwa gitu ya. Dan di Mumbai ini dikenal sebagai pusat keuangan India sekaligus rumah
bagi industri film Bollywood. Jadi kalau kesana Taman Pro 2 bisa menikmati bangunan kolonial gitu ya. Terus ada banyak gedung pencakar langit modern. Terus juga destinasi seperti Gerbang India, Marine Drive. Terus juga beragam kuliner khasnya ya. Nah selanjutnya ternyata yang ada di posisi kelima itu di Cina lagi, di Tiongkok lagi Taman Pro 2. Kira-kira kotanya apa ya? Tungguin nanti ya. Tetap di sini Taman Pro 2 97,5 Pro 2 Cirebon. Teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

daftar kota terpadat di dunia ya untuk di tahun 2026. Tadi kita sudah tahu yang pertama adalah Shanghai, kedua ada New Delhi, yang ketiga ada Kinshasa di Republik Demokratik Kongo. Kemudian disusul kota keempat adalah Mumbai ya, dengan penduduknya adalah 21,7 juta jiwa. Nah selanjutnya itu ternyata ditempati sama Cina lagi nih teman berdua, yaitu kota Beijing. Di sana itu ada sekitar 21,5 juta jiwa penduduknya gitu ya. Nah sebagai pusat pemerintahan dan juga kebudayaan yang udah berdiri selama berabad-abad, Beijing ini menawarkan beragam destinasi bersejarah. Seperti di sana itu ada kota terlarang, ada kuil surga, dan juga kawasan hutong yang katanya itu khas banget ya. Kalau misalnya teman berdua pernah makan yang namanya olahan bebek Peking, nah itu dia ada di Beijing. Peking apa Peking sih? Kalau Peking kita kayak mau pergi ya. Baiklah, selanjutnya di posisi ke-6 ada kota Karachi ya, Pakistan, dengan kepadatan penduduknya adalah 21,2 juta jiwa teman pro 2. Terletak di pesisir Laut Arab ya, kota ini dikenal dengan perpaduan pantai, bangunan kolonial, kawasan bersejarah. Terus di sana itu juga terkenal sama pasar tradisionalnya, museum dan beragam kuliner khas yang mencerminkan kekayaan budaya Pakistan gitu ya. Terus selanjutnya kita ke Cina lagi. Ternyata Cina ini memborong kota-kota terpadat di dunia buat di tahun 2026 ya. Yang ketujuh ada kota Shenzhen dengan kepadatan penduduknya adalah 20,6 juta jiwa ya. Dan kota ini menawarkan beragam daya tarik, jadi mulai dari arsitektur modern, museum, taman hiburan, sampai pusat perbelanjaan dan kawasan tepi sungai yang menarik kalau misalnya kamu sempat ke sana ya. Kemudian selanjutnya di posisi ke-8 Cina lagi teman produa, dengan kepadatan penduduknya adalah 18,5 juta jiwa, bikin Guangzhou jadi salah satu kota terpadat di dunia seperti itu. Kemudian yang ada di posisi 9 itu ada kota Kano, itu di Nigeria sana, dengan kepadatannya adalah 17,5 juta jiwa teman pro 2 ya. Kalau misalnya kamu berpikir di Nigeria bisa lihat

apa gitu ya. Mungkin kamu penasaran, pengen main-main ke Nigeria. Ternyata di sana ada Istana Emir, ada masjid-masjid tua, terus juga sentra kerajinan tangan yang jadi ciri khas dari kota ini, teman Pro 2. Selanjutnya di posisi 10 ditempatin sama Cina lagi ya, yaitu kota Chengdu, mencapai jumlah penduduknya adalah 15,8 juta jiwa, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu ke Chengdu, kamu bisa mencicipi hidangan khas seperti hotpot dan mapo tofu ya. Terus juga bisa jalan-jalan ke situs warisan dunia UNESCO yang ada di sekitarnya. Nah, penasaran kalau misalnya di Indonesia ada nggak yang masuk daftar ini? Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia kan yang padat banget itu di Jakarta ya. Ternyata Jakarta menempati peringkat ke-18 dalam daftar kota berpenduduk terbanyak di dunia versi dari World Population Review 2026 dengan jumlah penduduk mencapai 12,5 juta jiwa, teman Pro 2. Nah, biarpun gak masuk dalam 10 besar dunia, Jakarta ini masih jadi kota berpenduduk banyak di Asia Tenggara ya, mengungguli sejumlah kota besar lain di kawasan Asia seperti unggul dari Manila, Bangkok, Kuala Lumpur dan juga Singapura, teman Pro 2. Dan posisi ini mencerminkan peran Jakarta gitu ya sebagai pusat pemerintahan, bisnis dan perekonomian terbesar di Indonesia.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik. Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Terbaik kamu. Teman Pro 2, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan laporan dari teman-teman BMKG Kertajati ya, mengenai informasi perakiraan cuaca hari ini di wilayah Ciamaja Kuning untuk hari Senin 13 Juli 2026. Dan hari ini yang akan menyampaikan informasinya adalah Kak Bayu Satya. Silahkan Kak Bayu laporannya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciamaja Kuning Senin 13 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Bayu laporannya hari ini teman Pro 2. Jadi seperti kata Kak Bayu tadi ya, teman Pro 2 juga bisa download aplikasi BMKG untuk bisa langsung tahu informasi perakiraan cuaca setiap harinya. Baiklah, jangan kemana-mana dulu ya, tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, karena sepadanya masih barengan sama kamu sampai nanti jam 10 pagi. Whoa!

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dampak pariwisata berlebihan atau overtourism ya di Jepang sana itu sekarang lagi meluas banget. Dan fenomena ini disebut mempengaruhi minat warga asing buat menetap di Jepang buat jangka panjangnya gitu ya. Sekarang ini Jepang makin populer di kalangan wisatawan asing. Nah, popularitasnya ini diprediksi terus berlangsung sampai tahun-tahun ke depan ya. Informasi ini dikutip dari Sora News 24, teman Pro 2. Di sisi lain, minat warga asing buat menetap lama di Jepang demi menempuh pendidikan atau mungkin mengejar karir gitu ya, ternyata justru menurun, teman Pro 2. Nah, ini ada sebuah layanan pencarian kerja berbasis di Tokyo melakukan survei ya. Judulnya adalah Studi Sikap Kerja Warga Negara Asing di Jepang. Dan ini adalah sebuah survei tahunan gitu ya. Edisi terbaru di 2026 yang udah dirilis awal Juli ini nunjukin kalau penurunan besar mengenai jumlah warga asing yang pengen kerja di Jepang dalam jangka panjang gitu ya. Nah, waktu ditanya berapa lama mereka ini pengen kerja di Jepang, ternyata cuma 63,3% responden yang bilang kalau mereka cuma pengen berada di Jepang selama 5 tahun gitu. Jadi ini angkanya menurun sebesar 18,4% ya dibandingin survei yang sama pada periode tahun lalu, teman Pro 2. Nah, responden ini yang menjawab pengen tinggal lebih dari 5 tahun di Jepang itu 61,6%, turun 14,7% dibandingin tahun lalu. Nah, sisanya sekitar 34,2% responden yang merupakan warga asing memilih tinggal di Jepang hanya selama 2 sampai 5 tahun maksudnya ya. Sementara itu sebanyak 12,7% pengen pulang setelah 1 tahun ya menetap di Jepang. Nah, angka ini naik sebesar 4,2%. Nah, kira-kira ini efek dari overtourism gak ya, teman Pro 2 ya? Nah, ini setelah kurs mata uang yen juga katanya lagi anjlok ya. Tapi biarpun yennya lagi lemah, menjadikan Jepang sebagai tujuan wisata yang menguntungkan buat wisatawan asing. Jadi orang-orang yang kerja di Jepang dengan gaji berbasis yen justru yang lagi ngerasa kesulitan gitu. Nah, lemahnya mata uang yen menyebabkan harga semua jenis barang termasuk berbagai kebutuhan hari-hari itu jadi jauh lebih mahal daripada sebelumnya ya. Jadi banyaknya yang kesini pengennya wisata aja karena yennya lagi murah. Sementara yang kerjanya di sana kasihan ya karena yennya melemah gitu, teman Pro 2. Nah, selain itu melemahnya yen juga berarti kalau tabungan yang bisa dikumpulkan sama warga asing yang kerja di Jepang itu kan bakal makin lebih kecil kalau misalnya dana tersebut ditransfer buat keluarganya gitu ya di negara asal ya. Nah, kalau kita cek dari The Asia Business Daily, biaya izin tinggal dan status penduduk tetap di Jepang itu bakal mengalami peningkatan, teman Pro 2, sehingga memicu lebih sedikit warga asing yang pengen menetap lama di Jepang. Nah, buat tinggal di Jepang sendiri, misalnya kalau teman Pro 2 pengen belajar gitu ya atau kerja, kamu harus punya status kependudukan dulu. Nah, berdasarkan proposal yang baru ya, biaya buat mengubah atau memperbarui itu biayanya adalah 6.000 yen. Kalau misalnya dirupiahkan adalah 670.000 rupiah dan bakal meningkat 12,5 kali lipat tergantung dari angka atau jangka waktu kamu tinggal. Seperti itu, gimana? Masih minat gak kerja di Jepang setelah yennya melemah nih, teman Pro 2?

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pengurus koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ya, KDKMP, yakin koperasi bentukan pemerintah ini bakal jadi penggerak ekonomi kerakyatan gitu ya. Salah satu anggotanya yaitu Dian dari KDKMP Jakarta Utara yang menjadi salah satu peserta peringatan Puncak Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 di Senayan, Jakarta di hari Minggu kemarin ini bilang kalau dukungan pemerintah bakal jadi dorongan besar buat KDKMP serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Dan menurut Dian ya, dukungan pemerintah jadi modal penting buat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkooperasi sekaligus memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional gitu ya. Terus juga Dian ini mengapresiasi Presiden Prabowo dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono atas komitmen mereka dalam memperkuat koperasi dan UMKM di Indonesia. Terus juga ada Hussein dari KDKMP Jakarta Timur ya, yang berharap kalau momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 ini

atau kelurahan setempat, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas lagi, teman Pro 2 ya. Terus kalau misalnya kita bahas lebih lanjut lagi tentang KDKMP ini ya, kalau keberhasilan program KDKMP ini juga sangat bergantung pada tata kelolanya. Karena itu menurutnya jajaran pengurus KDKMP harus diisi sama orang-orang yang punya integritas tinggi. Itulah nanti sambil kita pantau ya, seperti apa sih kelanjutannya ya dari KDKMP ini, karena kan udah didengung-dengungkan gitu ya. Dan kita yang tinggal di daerah juga semakin sering lihat atap merah gitu kan, teman Pro 2 ya. Kemarin juga udah ada rekrutmen manager gitu. Seperti apa kelanjutannya nanti kita tungguin ya. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, tetap di sini barengan sama Via ya. Sampai jam 10, tersisa waktu kurang lebih 1 jam lagi untuk kamu bisa dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat.

Amerika, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

2022, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kalau gagasan pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP sebenarnya udah lama ya dipikirin sama Pak Presiden gitu. Menurutnya ide tersebut udah muncul dari puluhan tahun lalu waktu dia itu masih bertugas sebagai prajurit TNI ya. Dan Presiden Prabowo bilang kalau pengalamannya bertugas di berbagai pelosok desa itu bikin dia menyaksikan langsung kehidupan masyarakat yang serba kekurangan gitu. Nah, kondisi tersebut menurut dia jadi salah satu alasan lahirnya gagasan membangun koperasi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi selain pengalaman di pedesaan, Prabowo ini juga bilang kalau dia tuh prihatin melihat banyak masyarakat berpenghasilan rendah terjebak dalam utang berbunga tinggi gitu ya. Dan menurutnya pendapatan yang gak menentu itu bikin sebagian warga terpaksa meminjam uang buat memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang mendesak gitu ya. Nah, kebutuhan tersebut antara lain buat membiayai pendidikan dan pengobatan anggota keluarga. Tapi rendahnya literasi keuangan bikin sebagian masyarakat kita itu lebih milih pinjam dengan bunga yang tinggi gitu ya. Nah, kondisi ini justru semakin memperburuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Pak Prabowo juga menyoroti ketimpangan akses pembiayaan antara masyarakat kecil dan pelaku usaha. Menurutnya pelaku usaha itu bisa dapat restrukturisasi ya, atau penghapusan utang dari lembaga keuangan. Sementara itu, masyarakat kecil gak punya akses yang sama terhadap fasilitas tersebut. Karenanya Pak Prabowo ini menilai koperasi simpan pinjam di setiap desa itu bisa jadi sebuah solusi gitu ya. Dan melalui koperasi masyarakat diharapkan bisa memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang terjangkau gitu, teman Pro 2. Dah, beliau ini juga mendorong pemerintah buat segera membentuk gitu ya programnya, karena harapannya koperasi bisa ngasih kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu mereka terbebas dari jeratan pinjaman yang berbunga tinggi gitu. Jadi selain jadi sarana pembiayaan ya, harapannya KDKMP itu bisa dimanfaatkan sebagai saluran distribusi berbagai barang bersubsidi. Nah, menurut beliau ini mekanisme tersebut bakal bikin penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Terus juga pemerintah mempercepat realisasi KDKMP karena berbagai persoalan masyarakat ya buat butuh penanganan tuh segera gitu loh. Nah, menurut beliau ini juga pemerintah harus bertindak cepat buat bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, kira-kira gitulah latar belakang koperasi Merah Putih ini, teman Pro 2. Mungkin kamu penasaran kenapa tiba-tiba ada KDKMP gitu ya. Jadi mulai mereka ini udah mulai rapat ya, mulai susun, mulai direncanakan. Jadi dipikirkan cara-caranya gitu ya. Tapi mereka perlu tindakan cepat dan gak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa seperti itu ceritanya. Jadi udah gak penasaran lagi ya, kenapa ini tiba-tiba ada KDKMP ya di rumah aku. Seperti itu, teman-teman. Semoga membantu rasa penasaran kamu ya.

0: Semper, kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Menit lepas dari jam 9 pagi ya teman Pro 2, dan kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2 buat edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Jam segini pasti udah agak beres gitu ya dari kehektikan pagi hari ini. Mengenai hari pertama mulai aktivitas lagi setelah libur sekolah panjang gitu teman Pro 2 ya. Baiklah, selanjutnya informasinya datang dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang menetapkan kawasan prasejarah Gua Liang Kabori dan juga Liang Metanduno di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara sebagai situs cagar budaya peringkat nasional. Nah, ini Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Fadlizon datang langsung gitu ya ke Muna ya. Jadi beliau cerita kalau semua tahapan sidang penetapan status sama tim ahli cagar budaya nasional udah rampung gitu, dilaksanakan di minggu kemarin ini teman Pro 2. Jadi beliau ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah Kabupaten Muna, pemerintah Desa Liang Kabori, dan juga kepada para pemangku adat, peneliti, komunitas budaya, dan juga semua masyarakat yang secara lintas generasi merawat kawasan cadas tersebut sampai melaksanakan Festival Liang Kabori keempat di tahun 2026 ini teman Pro 2. Jadi melalui festival dan penetapan status ini, Fadlizon menilai Indonesia kembali membuka babak krusial gitu ya dalam sejarah umat manusia, mengingat maksudnya situs tersebut menyimpan salah satu bukti peradaban tertua di dunia. Nah, Fadlizon juga mengungkapkan bahwa situs Liang Metanduno menjadi sorotan arkeologi global setelah publikasi hasil riset lintas perguruan tinggi dalam dan luar negeri bersama dengan Griffith University Australia dan Balai Pelestarian Kebudayaan pada 22 Januari 2026 ya. Jadi temuan ini sekaligus memecahkan rekor dunia sebelumnya yang berada di Leang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan yang berusia 51.200 tahun. Karena di gua yang baru aja diresmikan ini ya, memiliki usia setidaknya 67.800 tahun teman Pro 2. Jadi temuan di Muna ini tercatat 1.100 tahun lebih tua dari batas minimum cap tangan purba yang ada di Maltravieso, itu adalah di Spanyol sana gitu ya. Kemudian juga melampaui usia lukisan dinding gua legendaris di Perancis. Dan selanjutnya Fadlizon menilai bukti arkeologis modern atau Homo sapiens di Muna yang punya bentang sejarah melewati 2700 generasi ini sangat berpotensi menantang balik dominasi teori migrasi tunggal out of Afrika ya.

Siapa yang tidak kenal dengan krim bat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan krim bat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata krim bat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Krim bat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah krim bat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

0: Thank you banget ya teman Pro 2 yang udah tune in di pada hari ini Senin 13 Juli 2026 ya, selama 4 jam terakhir ini. Bentar lagi bakal ada Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favorit kamu di situ ya, sampai jam 12 siang barengan sama Uca ya. Dan akhirnya dari Jalan Brigjendar Sono Bypass Cirebon, Vianya harus pamit. Bye, selamat menjalankan aktivitas kamu pagi hari ini teman Pro 2.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Sembilan tujuh koma lima Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini di Pro 2 Hitlist barengan sama Uca ya, di edisi Senin 13 Juli 2026 nih teman Pro 2. Dan gimana nih di siang hari ini teman Pro 2, hari ini kayaknya cukup hektik ya, dan mungkin lagi pada sibuk kali ya, buat yang pada masuk sekolah dan udah mulai pada kerja, udah pada masuk sekolah, ya gitulah ya. Ya pokoknya di sini Uca bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti santai siang, sampai jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Buat kamu teman Pro 2 yang mau request-request lagu favorit kamu, Uca tungguin ya. Kamu bisa kirim aja ke WhatsApp kita di 0811 2020 937. Nih kayak ada udah beberapa nih ya yang request lagu nih, Uca bacain beberapa dulu nih ya. Ada dari Kak Zulia, katanya mau request lagu Remuk Angie Carvalho dari Zulia ya di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan Angie, seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terima kasih Kak, nanti Uca cari dulu lagunya. Lalu juga ada dari Kak, siapa nih? Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu dari Fortune Cookie yang Mencinta, JKT48 Kak. Nanti Uca cari dulu ya Kak Lara lagunya. Dan juga untuk kamu, pokoknya masih Uca tungguin nanti sampai kurang lebih jam 12 siang lah ya. Kamu bisa request di mana? Di 0811 2020 937. Sebelum itu cuma mau puterin lagu dari Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan sama Uca nih ya. Udah ada teman Pro 2 yang request lagi nih beberapa nih ya. Uca bacain dulu nih dari fans Bebinar, fanbase-nya Bebinar. Yaitu mau lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha, katanya dari Kak Maria. Lalu juga ada juga nih ya teman Pro 2 yang request lagunya Haha lagi dari Sabrina Leonor nih. Dari siapa nih kalau yang ini nih ya? Kalau ini dari Kak Widi, Widya. Lalu juga ada dari Kak siapa ini ya? Lagu Haha lagi ada enggak nih? Ada enggak nih lagu Haha? Ada nih ya. Haha Sabrina Leonor dari Kak siapa ini? Asri. Dari fanbase-nya Berbinar. Oke. Lalu juga ada yang request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, nanti Uca cariin dulu lagunya ya. Juga ini ada dari mana nih? Dari Kak Aris nih ya, katanya dari Aris Suliatono. Salam kawan Pro 2 RRI, request lagunya Ariel Noah. Oke, nanti Uca cariin dulu ya lagunya nih teman Pro 2. Sebelum itu tadi ada dari Kak Lara, ternyata lagu Fortune Cookie-nya belum ada ya, mohon maaf. Kalau mau request lagu yang lain boleh banget, tapi Uca bakal tetap puterin nih ya lagunya JKT48 yang featuring sama Bernada yang judulnya Percik Kecil.

0: Arfi Harina, Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Tahun Pro 2 pernah gak sih itu tiba-tiba lagu jadul tuh lewat di FYP terus dan malah masuk playlist harian? Atau malah ini tuh lagi rame banget ya, orang pakai sound jadul di TikTok atau di sosial media lain. Ternyata itu bukan cuma perasaan kamu aja. Jadi emang sebuah studi terbaru ngungkapin kalau generasi Z atau Gen Z itu tuh lagi jadi generasi yang paling gampang jatuh cinta sama konten dan musik yang nuansanya tuh nostalgia. Dan ini menariknya nih ya, banyak di antara mereka tuh justru kangen sama era yang sebenarnya belum pernah mereka alamin. Dan fenomena ini dikenal sebagai borrowed nostalgia, alias nostalgia pinjaman. Jadi emang meski gak pernah hidup di era 80-an, 90-an atau awal 2000-an, Gen Z tuh tetap bisa ngerasain ya, ngerasa deket lewat lagu, film, serial, sampai tren yang lagi viral di media sosial. Bahkan juga dalam penelitian itu sekitar 64% Gen Z itu ngaku ya nostalgia itu berpengaruh besar sama konten yang mereka tonton. Sementara 88% lainnya tuh bilang nuansa nostalgia bikin pengalaman menonton maksudnya atau mendengarkan musik tuh jadi lebih emosional. Dan makanya gak heran ya kalau sekarang tuh lagu-lagu jadul itu sering naik lagi teman Pro 2 ya. Ya itu dia sih penelitian yang dilakukan Vivo itu juga bilang kalau area streaming itu membuat batas antar generasi makin tipis. Jadi sekarang tuh siapa aja tuh bisa ya nikmatin musik atau film dari puluhan tahun lalu hanya lewat satu sentuhan smartphone. Jadi emang kalau akhir-akhir ini kamu tuh lagi sering muter lagu jadul atau nonton film-film lawas gitu ya, film-film zaman dulu juga, padahal ini tuh belum lahir di zamannya, tenang, kamu tuh gak sendirian ya. Bisa jadi emang itulah cara Gen Z sendiri nikmati nostalgia di era digitalnya sekarang teman Pro 2. Dan juga ini udah ada lagi nih yang bergabung nih ya teman Pro 2, dari mana nih, dari Kak Lulu katanya mau lagu Kendrick Semesta. Juga ada dari mana ini ya, dari Kak Bunde katanya mau lagu Kendrick juga yang judulnya Semesta. Terima kasih banyak Kak sebelumnya, terima kasih kembali. Juga ada dari Kak Bill katanya mau request untuk menjelang siangnya lagu Semesta by Kendrick dong. Terima kasih, terima kasih kembali Kak udah nge-request. Nanti Uca cariin dulu lagunya. Sebelum itu tadi ada yang request Sumpah Mati by Celine Grace. Ini lagunya belum ada ya. Kalau kamu mau request lagu lain boleh banget, masih Uca tunggu ya. Terus ada juga yang request lagu Dul Jelani, ini dari Kak Zulfikri tadi ya. Oke. Sebelumnya Uca mau puterin lagu dari Ariel Noah nih, feat BCL, yaitu Menghapus Jejakmu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

Pro 2 hitlistnya sampai di sini dulu ya teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah nge-request nih di siang hari ini. Nanti ucapnya masih sama kamu di santai siang nih, nanti sampai jam 3 sore tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastian Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2020,

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Teman Produo, pernah gak sih kamu tuh beli tas anyaman pakai baju tenun atau punya aksesoris buatan pengrajin lokal? Kelihatannya tuh sederhana ya, tapi ternyata produk-produk kayak gini tuh punya peluang besar banget untuk bersaing di pasar dunia ya, Teman Produo. Nah, jadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu ngajak pemerintah daerah untuk lebih serius ya ngembangin kerajinan khas di masing-masing wilayah. Tujuannya itu supaya nanti tuh budaya tetap lestari nih, sekaligus ini tuh bisa ngebuka lebih banyak peluang usaha ya buat UMKM nanti. Dan menurut Tirto juga Indonesia tuh punya keunggulan yang gak dimiliki banyak negara, yaitu kerajinan yang sangat beragam, yang banyak banget. Jadi emang sayang ya kalau potensi besar kayak gini tuh belum dimanfaatin secara maksimal. Bahkan nih pasar kerajinan dunia itu nilainya sampai sekitar 500 triliun rupiah ya per tahunnya. Jadi emang kalau produk lokal terus dikembangin, kualitas dan pemasarannya itu juga peluangnya untuk mendunia pastinya bakal kebuka lebar banget ya, Teman Produa ya. Pokoknya sih karya prajin Indonesia tuh bukan cuma soal nilai seni, tapi ini tuh juga bisa jadi sumber ekonomi. Jadi emang semakin sering kita bangga dan memakai produk lokal, nanti semakin besar juga ya, Teman Produa, dukungan kita untuk UMKM dan para pengrajin di Indonesia.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
1: Ngerti Bola.

yang belum nih tahun pro 2 atau masih bingung mau makan apa hari ini? Nah, kalau kepikiran makan di restoran nih ada info menarik yang mungkin baru kamu tahu ya. Jadi kamu pernah gak sih lihat menu dengan tulisan slow cook, handcrafted, atau chef signature? Ini tuh jujur aja nama-nama kayak gini tuh emang bikin makanan tuh rasanya kedengarannya tuh lebih premium gitu ya. Dan ini menggoda gitu buat kita pesan. Tapi ternyata nih menurut sejumlah pakar kuliner, istilah-istilah kayak gini nih gak selalu berarti makanan baru dimasak saat kita pesan. Di beberapa restoran nih menu kayak gini tuh bisa aja berasal dari bahan frozen food yang udah disiapin sebelumnya, terus dipanasin lagi sebelum disajiin. Tapi tenang dulu ya, ini bukan berarti semua restoran tuh ngelakuin hal yang sama. Banyak juga restoran yang emang masaknya itu sesuai dengan deskripsi yang ada di menu ya. Jadi pokoknya lain kali nih kalau lihat nama menu yang keren jangan langsung terkecoh nih. Yang penting nih tetap rasanya ya sama kualitas makanannya dan tentu aja nih cocok di kantong kamu. Nah sekarang nih buat yang lagi pada makan siang, selamat makan siang ya. Semoga menu hari ini bikin mood kamu makin oke. Semoga gak dapet set food ya teman Pro 2. Ya ucapnya masih sama kamu teman Pro 2, tetap di santai siang.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kalau lagi ngomongin kuliner legendaris di Cirebon tuh pasti ada aja ya tempat makan yang tetap rame meski itu usianya udah puluhan tahun. Nah, salah satunya itu adalah Gado-Gado Ampera yang udah berdiri sejak tahun 1992 dan ini tuh menarik ya. Di tengah persaingan kuliner yang makin ketat tuh Gado-Gado Ampera mulai merambah promosinya nih lewat digital loh. Nah itu gimana tuh ya? Jadi emang ini tuh lewat pendampingan mahasiswa program studi manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ Cirebon. Usaha keluarga ini tuh belajar memanfaatkan media sosial ya untuk ngejangkau lebih banyak pelanggannya. Jadi emang selama ini kan Gado-Gado Ampera tuh dikenal dengan cita rasa khasnya ya, yaitu perpaduan bumbu kacang dan kuah kari. Bahkan emang setiap harinya juga mereka bisa ngejualnya tuh lebih dari 150 porsi dengan pelanggan yang udah loyal bertahun-tahun. Dan juga ini tuh lewat program pendampingan ini tuh pemilik usaha dapat edukasi ya, mulai dari cara ngebuat konten di Instagramnya, manfaatin reels, sampai tips ngebangun branding di media sosial. Itu didampingi sama mahasiswa-mahasiswa UGJ, teman Pro 2. Dan harapan ini kuliner legendaris ini tuh makin dikenal ya, terutama sama Gen Z atau generasi-generasi muda lainnya ya. Jadi ya, walaupun resepnya tetap tradisional, cara promosinya itu harus tetap ngikutin perkembangan ya, teman Pro 2. Bukti nih kalau emang usaha puluhan tahun tuh tetap bisa eksis asal penjualnya tuh mau beradaptasi gitu ya, tanpa takut kehilangan cita rasa khasnya. So teman Pro 2, ucanya masih sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup!

Dunia ya, padahal nih atlet muda Indonesia tuh juga lagi bikin bangga lah. Jadi di kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 tahun 2026 ini, tiga petinju Indonesia sukses ya menembus babak semifinal. Mereka tuh adalah siapa nih? Ada Linda Sarui, Langi Mai Lilin, lalu ada Maria Mesita Manguntu, dan Muhammad Riko Prayogi. Emang sih ya, langkah mereka tuh harus berhenti di semifinal, tapi tenang ya, pulang enggak dengan tangan kosong. Ketiganya tuh berhasil bawa medali perunggu buat Indonesia. Nah, pelatih timnas Susni Rey juga ngaku nih hasil ini tuh di luar perkiraannya ya, karena menurut dia nih anak-anak tuh tampil disiplin, ngikutin instruksi pelatih dan nunjukin perkembangan yang positif selama pertandingan. Nah, kalau menurut kamu teman Pro 2, lebih penting mana nih buat atlet muda? Bakat dari awal atau jam terbang yang banyak? Soalnya nih, kalau Husni bilang pengalaman tanding itu juga jadi kunci ya, supaya kemampuan mereka tuh terus naik nanti ke depannya. Dan kabar baiknya juga teman Pro 2, perjuangan Indonesia ini belum selesai ya. Masih ada 4 petinju merah putih yang bakal tampil di babak semifinal, dan ini berpeluang lolos ya ke partai final. Dan mari kita ya, kita doain gitu ya, semoga mereka tuh nanti bisa ngasih hasil yang terbaik dan bikin Indonesia makin bangga nih di kejuaraan ini teman Pro 2. So masih di Santai Siang.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Teman Pro 2, emang ya olahraga padel tuh lagi naik daun ya. Tapi ternyata di balik tren ini tuh ada target besar loh. Jadi pengurus besar padel Indonesia atau PBPI itu lagi serius buat nyiapin atlet-atlet muda untuk ngejar tiket ke Olimpiade 2032. Nah, lewat turnamen internasional FIP atau Federasi Padel Internasional Bronze Jakarta 2026, PBP itu mulai mantau bibit-bibit terbaik Indonesia ya. Jadi gak cuma atlet senior, ada juga kategori usia muda mulai dari U12 sampai U18. Nah, teman Pro 2, Ketua Umum PBPI juga nih, Galih Dimuntur Kartasasmita tuh bilang ya, perkembangan atlet muda Indonesia nih cukup pesat. Bahkan ini pemain usia 12 sampai 14 tahun tuh dinilainya tuh udah nunjukin teknik bermain yang menjanjikan. PBPI ini juga bakal menggelar lebih banyak turnamen ya, dan ngeluncurin Liga Pro Padel Indonesia sebagai wadah buat atlet berkembang nantinya. Dan harapannya juga beberapa tahun ke depan tuh Indonesia bisa punya pemain yang siap bersaing sampai level Olimpiade. Jadi bukan cuma lagi viral aja ya teman Pro 2, padahal sekarang itu juga lagi disiapkan jadi olahraga yang bisa mengharumkan nama Indonesia di masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di santai siang nih ya. Dan nih teman Pro 2, kalau ngomongin panjat tebing Indonesia tuh emang gak pernah kehabisan atlet keren ya. Dan kali ini tuh juga kabar membanggakan datang dari Prancis. Jadi di ajang World Climbing Series Chamonix 2026, Indonesia tuh sukses ngedominasi nomor speed. Dan hasilnya itu 2 medali emas dan 1 medali perak itu berhasil dibawa pulang ya. Jadi emas pertama itu diraih Desa Maderita Kusuma Dewi di sektor putri setelah dia ngalahin atlet Italia ya di babak final. Dan keren lagi, ini tuh jadi emas, medali emas keduanya ya secara beruntun setelah pekan lalu dia juga juara di seri Krakow Polandia. Nah yang lebih keren lagi juga ada nih ya di final putra. Jadi yang bertanding ini tuh justru sama-sama atlet Indonesia. Jadi emas dan perak udah pasti jadi milik Indonesia ya teman Pro 2. Ada Fredrik Leonardo itu akhirnya keluar sebagai juara. Sementara itu ada Anta Syafi Robi Al-Hilmi itu finish di posisi kedua. Jadi Indonesia ini benar-benar nguasai nomor speed di ajang kali ini ya teman Pro 2. Fredrik juga ngaku nih, katanya senang banget karena ini tuh merupakan medali emas pertamanya di World Climbing Series sejak meraih emas Olimpiade. Meski persiapannya katanya gak maksimal, kerja kerasnya akhirnya terbayarkan ya teman Pro 2. Pokoknya sekali lagi selamat ya buat para atlet Indonesia. Semoga ini akan terus berlanjut ya, bikin Indonesia makin disegani di dunia panjat tebing nanti ya teman Pro 2.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Kalau ngomongin pernikahan artis tuh biasanya yang dibahas tuh dekorasi atau daftar tamunya ya. Tapi kali ini nih yang bikin orang kaget nih justru biaya izinnya. Jadi Taylor Swift itu dikabarkan membayar lebih dari $160,000 atau sekitar 2,9 miliar rupiah nih untuk biaya perizinan dan pengamanan pesta pernikahannya dengan Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Dan biaya ini tuh diungkap langsung ya oleh wali kota New York, Zohran Mamdani. Dana ini tuh digunakan untuk mengurus izin acara sekaligus ngedukung pengamanannya ya. Karena emang pesta ini tuh ngebuat kawasan sekitar Madison Square Garden ini dipadetin sama tamu dan penggemarnya. Lalu juga pernikahan Taylor dan Travis sendiri ini juga digelarnya mewah banget ya. Temen pro 2 sampai ada 1000 tamu undangan nih, sekitar 1000 tamuan lah. Dan ini sejumlah nama besar tuh kayak ada Selena Gomez, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, sampai Tom Cruise juga disebut katanya ikut hadir ya di acara pernikahan Taylor Swift itu. Jadi emang bukan cuma pesta pernikahannya yang jadi sorotan, tapi ini juga besarnya biaya yang harus dikeluarkan demi mastiin nih acaranya berjalan aman dan lancar. Emang sih ya, kalau udah levelnya Taylor Swift, pasti apapun yang dilakukan ini selalu berhasil mencuri perhatian dunia ya teman pro 2. So tetap di santai siang terus ya sama Uca teman pro 2.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Teman Pro 2, beberapa waktu lalu tuh media sosial lagi rame ngebahas band Perunggu ya. Jadi emang yang dibahas ini tuh bukan lagu, tapi ini penampilan mereka di profil LinkedIn para personilnya, teman Pro 2. Jadi emang banyak netizen nih baru tahu kalau Maul, Ildo dan Adam itu pernah punya karir yang cukup oke di dunia kantor sebelum akhirnya emang fokus untuk nekunin musik. Nah, nanggepin ramenya isu enggak ya pembahasan itu maksudnya. Jadi Maul itu ngaku katanya cukup kaget soalnya biasanya yang dibahas itu kan soal karya musik mereka, bukan latar belakang pekerjaan sebelum jadi musisi. Menurut Maul juga ini tuh pengalaman kerja di dunia korporat itu cuma bagian dari perjalanan hidup. Mereka juga negesinnya posisi yang pernah diraih itu bukan sesuatu yang instan karena emang dia tuh udah kerja lebih dari 10 tahun. Ya walaupun rame diomongin ya, band Perunggu ini memilih santai, teman Pro 2. Karena emang ini selama komentar yang muncul masih positif dan sesuai fakta, mereka tuh nganggap itu sebagai hal yang wajar buat mereka. Yang terpenting sekarang itu tetap berkarya dan nikmatin perjalanannya di dunia musik.

gelar World Tour ya, teman Pro 2. Jadi World Tour-nya kemana aja sih gitu ya. Di 12 kota ternyata ya. Tapi yang bikin beda ini mereka tuh juga bakal live streaming selama 72 jam nonstop mulai 23 sampai 26 Juli nanti. Jadi yang ditayangin bukan cuman konsernya, penggemar juga nanti bisa ngikutin perjalanan mereka di jalan, suasana sebelum naik panggung, sampai aktivitas seru lainnya yang biasanya gak kelihatan ya. Nah kalau kamu dikasih pilihan, lebih pilih nonton konser langsung atau ngintip kehidupan idola kamu selama 3 hari penuh nih lewat streaming ya teman berdua. Dan personil NPD bilang nih konsepnya emang dibuatnya itu in real life atau IRL, dan jadi kapanpun apapun yang terjadi selama tur termasuk momen-momen spontan dan improvisasi nanti kemungkinan besar tuh bakal ikut rekam ya. Nah mereka juga ini ngasih bocoran bakal ada side quest juga, kolaborasi dan berbagai kejutan yang masih dirahasiakan. Jadi penggemar nanti tuh benar-benar diajak kayak untuk ngikutin perjalanan tour dari awal sampai akhir. Jadi bukan cuma saat musiknya aja nih main ya nanti. Buat yang gak kebagian tiket konser, live streaming ini juga bisa jadi cara seru buat kamu nanti ngerasain pengalaman tour NPD dari dekat ya. Siap-siap aja teman Pro 2, karena selama 72 jam nanti bakal banyak momen yang mungkin gak terulang lagi ya teman Pro 2. So teman Pro 2, ucanya harus pamit undur diri dulu nih dari santai siang ya teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin Uca dari jam 10 tadi. Selanjutnya ini bakal ada Nela yang bakal nemenin kamu di sore hari ini, di sore ceria, sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. So ucanya pamit undur diri dulu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kamu, tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

2, pemerintah Kabupaten Kuningan atau Pemkab Kuningan mendorong ya keterlibatan ayah dalam dunia pendidikan ya, melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS, dan gerakan ayah mengambil rapot anak ke sekolah atau GEMAR. Komitmen ini dituangkan Bupati Kuningan Dr. Haji Dian Rahmat Yanur MSI ya, dalam surat edaran ini nomor 400.13/1282/DPPKB P3A/2026 yang ditujukan ya kepada seluruh kepala perangkat daerah, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, serta pimpinan BUMD dan BUMD di wilayah Kabupaten Kuningan. Jadi Bupati Dian tuh menegaskan ya, kehadiran ayah itu punya peran penting ya dalam tumbuh kembang anak. Dan menurutnya nih, momen sederhana seperti mengantar anak ke sekolah atau mengambil rapor mampu ya memberikan motivasi nih, menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus mempererat ya hubungan emosional antara ayah dan juga anak. Dan ia juga mengapresiasi ya instansi pemerintah, lembaga BUMN dan BUMD yang memberikan dukungan ya terhadap pelaksanaan GAMAS dan juga GEMAR. Di antaranya itu dengan memberikan fleksibilitas waktu ya kepada pegawai laki-laki agar dapat ya mengantar anak pada hari pertama sekolah maupun mengambil rapor sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Bupati juga meminta nih aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Kuningan itu menjadi teladan ya dalam pelaksanaan gerakan tersebut. Jadi ASN itu diharapkan turut ya mengajak keluarga dan masyarakat nih untuk membangun budaya pengasuhan yang melibatkan ayah secara aktif, teman berdua. Ya, jadi ayah mengantar, ayah mendampingi, Kuningan bangun ya budaya pengasuhan aktif, teman berdua.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

teman-teman. Pro 2 cuaca wilayah Cirebon hari ini Senin 13 Juli 2026 kecepatan angin tuh diprediksi ya mencapai 28 km per jam nih, terutama di wilayah Kabupaten Indramayu. Nah, kecepatan angin di wilayah Kabupaten Cirebon 20 km per jam, Kota Cirebon 19 km per jam, terus Majalengkanya 18 km per jam, Kuningan 19 km per jam. Dan berdasarkan data nih dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG,

Kota Cirebon 22 sampai 34 derajat Celcius. Kabupaten Indramayunya 20 sampai 34 derajat Celcius dan Kabupaten Majalengkanya itu 17 sampai 35 derajat Celcius. Dan Kabupaten Kuningan

0: 5 Indonesia, aktivitas Gunung Ciremai itu kini berada di level 1 atau status normal. Dan sejauh ini Gunung Ciremai yang merupakan gunung api aktif tidak menunjukkan ya adanya peningkatan aktivitas fisik teman-teman.
1: Cirebon's Update.

Dan setelah itu ada jalan akan dicor dengan lapisan awal setebal 7 cm. Disusul pengecoran beton utama ya setebal 20 cm sesuai sama standar teknisnya. Mandor Proyek Ramli ini bilang kalau ruas jalan yang diperbaiki ini punya panjang sekitar 271 meter ya, dengan lebarnya antara 5 hingga 6 meter. Dan selama proses pengecoran nih, jalan akan ditutup sementara ya, hingga beton tuh mencapai tingkat kekerasan yang aman nih untuk dilalui sama kendaraan. Good news ya buat warga komplek Bima. Akhirnya jalan Cimanuk komplek Bima Cirebon diperbaiki.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu masih di Cheers Up, masih bilang sama Neila juga. Nah, ini penguatan peran generasi Z atau Gen Z itu berfokus ya pada pemanfaatan keahlian digital kreativitas nih, dan juga kolaborasi mereka untuk mendukung ekonomi dan sosial. Dan hal ini tuh diwujudkan ya melalui penguasaan teknologi, terusan juga pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, serta kepedulian dalam menjaga nilai demokrasi. Nah, ini ada strategi untuk memperkuat peran Gen Z ya. Edukasi dan pelatihan

0: Mbappe,
1: ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: ini adalah kunci nih buat Gen Z buat nyiptain dampak yang nyata ya di masyarakat teman berdua. Jadi Gen Z emang cenderung punya imajinasi ya dan juga kreativitas yang kuat. Mereka tuh mampu melihat peluang bisnis baru ya dan menghasilkan ide-ide yang segar dalam industri.
1: Cerbon's Update.

0: api Harina Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, setiap generasi muda tuh punya tantangannya sendiri ya. Jadi jika pada 1928 para pemuda tuh bersatu menyatukan bangsa melalui Sumpah Pemuda, maka tantangan generasi muda masa kini adalah gimana ya buat tetap relevan dan berdampak di tengah perubahan zaman yang emang serba cepat, teman Pradua. Dunia digital, kemajuan teknologi sampai arus informasi tanpa batas itu ngebuat makna perjuangan pemuda tuh berubah bentuk ya. Tapi semangatnya sih tetap sama nih, yaitu nyiptain perubahan. Nah makanya menjadi pemuda yang relevan itu bukan berarti harus selalu ngikutin tren, melainkan nih mampu beradaptasi ya sama perubahan tanpa kehilangan arah dan juga nilai. Nah di era modern sekarang ini kayak relevansi itu berarti memahami konteks zaman ya, berpikir kritis dan juga berani ngambil peran di tengah masyarakat digital yang emang dinamis. Nah makanya ada beberapa hal penting nih yang bisa dilakuin supaya kita tuh tetap bisa relevan ya dan nggak tenggelam nih dalam perubahan zaman, teman Pradua. Yang pertama, punya visi dan arah yang jelas. Terus melek digital ya, tapi tetap eksis. Kolaborasi ya, bukan kompetisi. Terus menjaga empati nih dan juga kepedulian sosial. Dan terakhir nih, menyalakan kembali nih api Sumpah Pemuda, teman Pradua. My hair stopped growing. Is that even a thing?

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Parade 2, Eswinew kemenangan dramatis timnas Inggris atas Norway ya di perempat final Piala Dunia 2026 itu nggak hanya dirayain para pemain aja. Momen ini juga dirasain ya sama keluarga David Beckham yang hadir langsung ya menyaksikan pertandingan nih dari tribun. Tapi nih ada yang jujur janggal. Iya, karena sosok Victoria Beckham tuh justru mencuri perhatian netizen ya. Kenapa? Karena reaksinya tuh yang berbeda ya dari anggota keluarga lainnya. Romeo Beckham tuh membagikan foto suasana perayaan kemenangan Inggris melalui akun media sosialnya ya. Dan dalam foto itu David Beckham dan Romeo itu tampak berdiri sambil bersorak ya, merayakan keberhasilan The Three Lions melaju ke semifinal. Nah, di sisi lain Victoria Beckham itu terlihat tetap duduk santai ya sambil menatap layar ponselnya. Dengan ekspresi khasnya, Fierce, mantan personel Spice Girls ini seolah gak terpengaruh euforia di sekitarnya ya. Dan unggahan ini nih langsung dibanjiri komentar lucu ya dari para penggemar. Jadi banyak yang menilai Victoria tetap ya mempertahankan citra pos Spice yang iconic. Dan salah satu netizen menulis, Victoria doesn't care. Sementara yang lain berkomentar, haha, ibumu itu benar-benar tetap menjadi posh, katanya gitu. Tapi ada juga yang bercanda.

I wish you knew why.

0: philosophers guess, but they just don't know.
1: Cirebon
2: Update.

Buah-buahan ini kan salah satu sumber energi dan vitamin alami buat tubuh ya teman Bradua. Nah, konsumsi buah secara teratur itu bisa ngasih dampak positif loh buat kesehatan. Tapi meskipun begitu, ternyata kebiasaan mengonsumsi buah masih tergolong rendah loh di Indonesia. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia aja nih atau SKI tahun 2023, sebanyak 96,7%

Health Organization atau WHO, yaitu mengonsumsi minimalnya 5 porsi buah dan sayur ya setiap hari selama 7 hari dalam seminggu. Dengan demikian hanya sekitar 3,3% masyarakat Indonesia

dan sayur itu disebabin salah satunya tuh banyak masyarakat Indonesia menganggap buah dan sayur tuh bukan makanan utama mereka, hanya sebagai pelengkap teman berdua. That's why ya, data nunjukin konsumsi buah masyarakat Republik Indonesia itu masih rendah teman berdua.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seluruh amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan bagi setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka nilai hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

penciptaan ya dari sektor kecerdasan buatan atau AI dan juga pusat data yang bersaing memperebutkan pasokan komponen ya, yang sama dengan industri konsol game.

0: tertempel kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Naila yang masih udahan nih teman kamu di Cheers Up untuk hari ini Senin di 13 Juli 2026. Ntar di Music Live Chat hari ini bakal ada Tiffany Kenanga. Dan nanti di Jaga Malamnya bakal ada Adit yang bakal nemenin teman berdua semuanya. Kalau gitu thank you buat yang udah stay tune. Naila yang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.

0: selamat malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali pasti kerja hari ini kan.
0: Masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Edit ya, yes. Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia. Oh iya, benar sih, benar-benar.
1: Gitu. Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Iya. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya udah.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa? Judulnya.
1: Kata Tiffany Kenanga.
0: Yoi, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenanga. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata menjadi... siapa?
1: Dan kemana-mana teman Pro 2 masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, bro. Halo.
1: Dia dari tadi misalnya kayak, kata siapa lagi opening terus kayak kata siapa udah 3 kali keluar
2: foreshadowingnya keren banget.
0: Suka bener kan.
1: Yaelah,
0: penyiar bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih? Berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Oh, kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih, Kak? 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga proyek yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya?
1: Iya, lumayan annoying nih.
0: Lama annoying ya?
1: Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih, Kak, temanya. Gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu.
0: Oh,
2: begitu sinopsis.

0: patah hati gitu. Okay. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
1: Seorang Yoza ganta.
0: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya ganta ya, cuma maksudnya
2: seorang Yoza
0: secara
2: ganta.
0: Secara umum, secara general.
2: Kaget-kaget gitu.
0: Karena mungkin setelah itu kayak denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik, kata siapa aku tak bisa tanpa gitu.
3: Aduh,
2: kok gitu? Gak maksudnya kata siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Bisa banget karakternya.
3: Bener,
2: gitu.
3: Gak salah.
0: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
2: Ada.
0: Banyak.
2: Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya?
0: Yes, betul.
2: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
3: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang apa kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan? Buat lepas dari apa lingkaran setan itu kan agak susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
0: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru. Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih Kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
2: Jadi gitu nih cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
3: Cheat code-nya.
2: Harus ada orang baru.
3: Benar.
2: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi Kak Tiffany atau
3: adakah selip-selipan gitu kan?
2: Kayak curhat gitu, sedikit.
3: Nitip cerita dong.
2: Iya dong, gitu.
0: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
3: Iya, bener.
0: Ada. Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus Kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana, cuman ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
2: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
0: Positifnya di sana.
2: Iya.
0: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar aku tipe yang kepoan Kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Jadi otak kita kan ada apa ya? Neuroplasticity kan. Neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru, misalkan kita traveling kemana, itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
2: Kalau dari Kak Tiffany, pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
0: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi. Walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu. Jadi
3: seru
0: sangat
3: sih.
0: Nice, bikin refresh. Banget.
3: Bener sih, bener.
2: Waktu itu kemana?
0: Aku waktu itu birthday ke Malai.
3: Berapa hari?
0: Aku 5 hari, aku weekday sih Kak.
3: Oh, oke.
0: Weekdays.

0: days.
1: Bener, bener.
0: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
1: Oh, nah, iya, iya, iya.
2: Bener, bener, bener.
0: Ke Taiwan seru banget, Kak. Wah, itu kayak bener. Jepang tapi budget gitu.
2: Bener,
0: seru banget.
2: Asian-nya masih kerasa gitu ya.
0: Asian-nya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Wow. Jadi sangat recommended.
1: Benar.
2: Lu tau gak sih itu ada lagunya?
1: Apa tuh?
2: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
1: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
0: Gak nyangka loh.
2: Sorry.
1: Maaf ya.
2: Iya, sorry.
1: Maaf ya.
2: Jadi itu cuma perlu dua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
1: Betul. Siapa tahu ya, realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing.
2: Benar.
1: Gitu kan? Kata Tiffany.
2: Kata siapa?
1: Kata Tiffany.
2: Benar.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu, karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Hey, jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta itu biasa.
0: Ay, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya?
2: Berapa? Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak
0: 2016-an ya?
2: 16-19.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman. Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan dan lain-lain ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Benar.
2: Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya tuh aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga enggak luput katanya.
1: Yang punya lagu enggak selamat ya.
2: Selamat kameramen tidak selamat.
0: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya, jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
2: Iya betul. Ya,
1: ternyata sama juga nih Katipan nih.
0: Bener.
2: Gak apa-apa lah.
0: tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri maksudnya di kehidupan sehari-hari sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering nggak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita nggak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu
2: ya. Kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Meskipun geradakan
1: jalannya. Iya ya,
2: gitu. Ya, soalnya bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Bukan berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
1: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Iya,
1: Puncak mas.
0: Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga dari kata siapanya kan juga kayak kata siapa gue nggak bisa sama tanpa lo gitu
0: iya
2: gitu
0: sih.
2: Kan jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini nggak ikhlas.
0: ini tengil
2: mungkin ada sedikit keikhlasan di sana cuman ada sedikit bayangan-bayangan dari dendam karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan.
0: Yes.
2: Tapi sebenarnya ya patah hati ya nggak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik. Gitu.
0: Yes.
2: Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau. Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirku, ku takkan bahagia gitu.
0: Oh.
2: Jadi Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, nyanyinya iya juga seru.
0: Bener sih, si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa?
2: Orang kita lahir sendiri, dunia iya, emang barengan kan? Enggak
0: juga, gitu. Juga. Bener.
1: Iya, iya. Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat lo nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, bener. Itu dia.
2: Iya, iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit. Yeah.
0: Iya.
1: Gue bisa kok.
0: Lu siapa?
1: Tetap nangis ya namanya. Tapi tetap nangis.
0: Tetap nangis.
1: Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
1: Harus ya, kan? Harus banget gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat atau ternyata orang-orang terdekat ini nggak sengaja relate nih?
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya dan kebetulan untuk demo lagunya tuh laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya, gitu.
2: Aku juga bilang.
1: Oza ya?
2: Tiba-tiba
1: NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang bilang, ref-nya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy. Dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya. Atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produser.
0: Oke.
2: Okay. Dan akhirnya produser juga kebayang dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Yoi. Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenanga dengan single terbarunya Kata Siapa.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih.
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow. Kata siapa ini? Cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini, tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Dan kayak ini kayak nasar ya, tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh, yang naik-naik atas loh.
2: Termasuk kan cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu ya.
0: Bener sih.
2: Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga. Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget, dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Udah patah hati dulu.
1: Udah karyanya Kamga.
2: Jadi kita udah seneng banget, dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kakamnya juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu untuk project ini kayak nggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
2: Nanti.
1: Gak usah.
0: Pengen tahu aja. Ya. Kayak semua lagu ada Kamga.
1: Gitu. Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview, dan mostly dari Kamga juga pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh,
1: kenapa?
0: Enggak ada.
2: Ya,
1: bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarganya juga kaget, Tiffany orang Padang ternyata.
2: Kok kayak gitu, bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Padang, dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana, dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: Iya. Nasi aja kan, kalau di Padang gak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Kata
0: siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya,
2: betul. Gak apa-apa, sama-sama Sumatera.
1: Belum, mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya.
0: Yeah. Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti
0: belum
2: kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar.
2: Sabar.
1: Sabar.
0: Belum
1: nemu. Belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Club Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: karena ada tengil-tengilnya, iya, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh, memar.
2: Memar. Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Iya.
1: Gitu ya. Kayaknya gak lavender juga deh. Kayaknya gak lavender ya.
0: Wangi nih.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tuh pemilu, cinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
2: Yang suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu, kalau enggak warna merah. Warna warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya, cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh.
0: Iya, benar, benar.
1: Move on deh.
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin masih bisa.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batu. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah, kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia atau tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya, benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kau bagian
0: refnya. Aduh,
1: versinya Uza tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya.

0: Gak ada gitu ya.
1: Tadi jadi jomplang tuh.
2: Sorry.
0: Hei, gokil.
2: Berusaha ngangkat lagi. Aura loss tadi ya.
1: Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
0: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
0: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
0: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
0: YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2
0: RRI.
2: Okay. Suruh Indonesia.
0: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu buat kata siapa ya.
1: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
2: Tidak, sama.
1: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
1: Versi Oza Orza Fashion Orza gak Oza Fashion.
0: Iya benar. Gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh. Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
1: Betul,
0: jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2.
0: Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Tiffany Kenanga.
0: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

97,5/2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Yes, jumpa lagi barengan sama Adit ya. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam edisi 13 Juli 2026 teman Pro 2 ya. Ada informasi yang udah Adit siapkan dan juga tentunya lagu-lagu yang bakal nemenin kamu di malam Rabu ya. Semoga sih semangatnya selalu menggebu ya teman Pro 2. Oke, kalau gitu kita mulai malam hari ini dengan miliknya Geisha aja ya teman Pro 2 versi Love Recalls. Ini teman Pro 2 ada Karena Kamu. Karena kalau bukan kamu, siapa lagi? Check this out.

0: Well, who's next?
1: Tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
2: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
3: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
4: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, teman Pro 2 ya. Selanjutnya Dit mau kasih lagu yang kalau kamu dengerin ini kamu akan bernostalgia, teman Pro 2 ya. Langsung aja di Shocking Time malam hari ini ada dari miliknya Anda dengan Tentang Seseorang. And check this out.
1: It's Shocking Time.

0: tentang seseorang teman pro 2 ya, lagu legendaris yang dinyanyikan oleh Anda Perdana. Kenapa legendaris teman pro 2? Karena lagu ini dirilis di tahun 2002 ya, dan juga masuk ke dalam bagian album dari soundtrack film ikonik Ada Apa Dengan Cinta, teman pro 2. Lagu ini diciptakan oleh Teh Meli Guslau ya, teman pro 2, dan juga diaransemen oleh Anto Hood. Dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan, kemudian penantian, dan pencarian jawaban atas sosok impian yang diharapkan menjadi belahan jiwa, teman pro 2. Karakter vokal dari Anda Perdana yang melankolis berpadu dengan petikan gitar akustik yang mendalam, teman pro 2 ya, ini menjadikan lagu ini jadi salah satu lagu cinta yang bisa dibilang paling memorable di era 2000-an.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Masih di Jaga Malam, teman Pro 2 masih juga barengan sama Adit ya. Teman Pro 2, pernah enggak sih kamu mengalami burnout ya saat bekerja, teman Pro 2? Dan ini Adit punya informasi alasan kenapa sebagian pekerja ya, teman Pro 2, mudah mengalami burnout nih. Jadi ini memenuhi 3 kebutuhan psikologis dasar di tempat kerja, dapat membantu meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan pekerja. Dan ini menurut tinjauan terhadap 1192 penelitian selama 35 tahun, teman Pro 2. Melansir dari Psikologi Today pada hari Selasa kemarin, 7 Juli ya, teman Pro 2. Tinjauan ini menyimpulkan bahwa pekerja cenderung berkembang ketika kebutuhan akan kompetensi ya dan keterhubungan sosial terpenuhi, terlepas dari jenis pekerjaannya, usia maupun tahap karir. Dan peneliti menyebut pekerja cenderung lebih termotivasi ketika diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan dalam pekerjaannya dan bukan terus-menerus diawasi atau dikendalikan, teman Pro 2. Nah, ini mungkin yang jadi faktor ya kenapa di tempat kerja jadi pada burnout gitu, pada stres gitu, teman Pro 2 ya. Juga teman Pro 2, ini ada juga sistem kerja jarak jauh dan hibrida, ini menawarkan fleksibilitas tapi dapat mengurangi interaksi sosial antar karyawan. Peneliti juga menemukan bahwa kualitas motivasi lebih berpengaruh dibandingkan besarnya motivasi ya. Pekerja yang terdorong oleh rasa senang dan makna dalam pekerjaan ini menunjukkan kesejahteraan dan kinerja yang lebih baik dibandingkan mereka yang bekerja terutama karena tekanan, rasa bersalah, karena imbalan, atau bekerja cuma untuk gaji-gaji ya, teman Pro 2, ataupun bekerja karena ketakutan, kayak takut gak bisa makan ya, atau takut dicap sebagai misalnya pengangguran karena gak kerja gitu, teman Pro 2. Ini katanya sih akan lebih beresiko mengalami kelelahan kerja atau burnout. Jadi faktor utamanya adalah motivasi kerja itu sendiri ya, teman Pro 2. Katanya yang didorong oleh rasa senang dan juga memaknai setiap pekerjaannya, ini lebih bisa menunjukkan kesejahteraan dan kinerja yang baik dibandingkan mereka yang tadi bekerjanya hanya karena melihat imbalan ya, ataupun bekerja karena rasa takut, kan bukan dari hati gitu, teman Pro 2. Ini menurut penelitian ya. Dan juga adanya perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI, ini perlu diarahkan untuk mendukung kebutuhan psikologis pekerja, bukan justru mengurangi rasa memiliki kendali, kesempatan berkembang, ataupun hubungan sosial di tempat kerja, teman Pro 2. Dan selengkapnya informasi ini Adit dapatkan dari antaranews.com, teman Pro 2. Dan juga kamunya masih di sini barengan sama Adit tentunya di Jaga Malam, alias Jangan Galau Malam-Malam.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tumper, kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Baik lagi di Jaga Malam teman Pro 2, masih barengan sama Adit ya. Kita ke informasi selanjutnya nih teman Pro 2, ada sebuah penelitian dari universitas di Finlandia teman Pro 2 yang bilang katanya kepribadian seseorang ini ternyata bisa memengaruhi cara menikmati musik teman Pro 2. Mulai dari lebih suka mendengarkan lagu sendirian ya, sampai ada yang menjadikan musik sebagai aktivitas sosial bersama teman. Dikutip dari Psikologi Today pada hari Sabtu kemarin tanggal 11 Juli ya teman Pro 2. Ada sebuah penelitian yang dipimpin oleh Alessandro Ansani yang mengungkapkan bahwa preferensi mendengarkan musik tidak hanya dipengaruhi selera terhadap genre tertentu, tapi juga berkaitan dengan karakter atau kepribadian seseorang teman Pro 2. Ada instrumen bernama Individual and Social Music Listening Scale untuk mengukur kecenderungan seseorang menikmati musik secara individual maupun dalam situasi sosial. Skala ini mencakup sejumlah pertanyaan ya, seperti apa seseorang merasa lebih terhubung dengan musik saat mendengarkannya sendirian, atau justru merasa pengalaman bermusiknya lebih menyenangkan ketika bersama teman-teman, teman Pro 2. Penelitian ini melibatkan 179 responden dewasa dari berbagai negara dan dengan rata-rata usia 33 tahun. Hasilnya teman Pro 2 menunjukkan sebagian besar orang lebih menyukai mendengarkan musik seorang diri ya, dibandingkan bersama orang lain atau teman-teman. Namun semakin bertambah usia seseorang, ini kecenderungan menikmati musik bersama orang lain juga bisa meningkat. Kayak lebih seneng nyanyi bareng ya, singelong di konser gitu teman Pro 2 ya. Dan penelitian ini juga berkaitan dengan kebutuhan anak muda menggunakan musik sebagai sarana mengeksplorasi jati diri secara personal di masa perkembangan. Studi juga mengungkapkan adanya hubungan yang cukup kuat antara tipe kepribadian dengan preferensi mendengarkan musik ya teman Pro 2. Orang-orang dengan tingkat ekstroversi tinggi atau orang-orang ekstrovert ini cenderung lebih menikmati pengalaman musik dalam suasana sosial seperti konser ya teman Pro 2. Sebaliknya, orang-orang yang introvert atau dengan tingkat neurotisisme tinggi ini lebih menikmati musik sendirian. Dan juga menurut penelitian teman Pro 2, individu yang gemar mendengarkan musik bersama orang lain ini lebih suka genre musik yang bisa dinikmati secara kelompok kayak pop, kemudian rap ya, R&B hingga musik dansa. Sedangkan mereka yang lebih suka mendengarkan musik sendirian umumnya memanfaatkan musik sebagai media refleksi diri untuk menikmati ataupun memperdalam pengalaman emosional ya teman Pro 2. Dan informasi ini selengkapnya didapatkan dari antaranews.com, serta kamu yang masih di sini bareng sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

Beranjak ke dunia olahraga, teman Pro 2 ya, ada Lionel Messi nih yang dikabarkan absen di sesi latihan teman Pro 2 di saat Argentina mulai menjalani persiapan menghadapi timnas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Sesi latihan perdana yang dilangsungkan hari ini Senin 13 Juli 2026 berlangsung tanpa kehadiran Bang Messi teman Pro 2. Jadi ada Messi dan juga beberapa pemain inti lainnya yang masih menjalani pemulihan setelah pertandingan melawan Swiss di perempat final kemarin, teman Pro 2 ya. Argentina sendiri saat ini mengalihkan fokus sepenuhnya ke semifinal melawan Inggris dan Lionel Messi sendiri ini tidak terlihat di lapangan bersama teman-temannya. Ini alasannya ternyata bukan karena cedera teman Pro 2, melainkan bagian dari program pemulihan yang telah disiapkan oleh staf pelatih. Kata Lionel Scaloni, pelatih Argentina, bilang kalau ini merupakan treatment khusus ya, di mana Scaloni sengaja memberikan waktu istirahat kepada para pemain yang tampil penuh selama 120 menit pada laga perempat final kemarin. Langkah ini diambil agar kondisi fisik para pemain kembali optimal sebelum menghadapi Inggris di semifinal nantinya. Scaloni menegaskan bahwa prioritas utama tim saat ini adalah mengembalikan kebugaran seluruh pemain setelah menguras tenaga ya teman Pro 2 di babak sebelumnya. Dan ini Messi sendiri tetap akan menjalin latihan nantinya teman Pro 2, tapi secara terpisah ya sesuai program pemulihan yang telah ditetapkan oleh tim medis dan juga staf teknis Argentina. Program ini diharapkan membuat kondisi sang kapten kembali prima saat menghadapi Inggris di semifinal nanti ya teman Pro 2. Informasi ini selengkapnya didapatkan dari cnnindonesia.com dan kamu masih di sini bareng sama Dit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: job, everyone. Do What That was great. Are you ready to do another one?
1: I'm ready. You guys want to do it again one more time?
2: Where's the giant disco ball?
0: We need that. We need to find it to do the next one. Let's go.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih dari dunia sepak bola, teman Pro 2, ada MU nih yang baru aja meresmikan transfer gelandang asal Brazil, Andre Santos, teman Pro 2 ya, yang direkrut dari Chelsea sebagai pemain baru musim 2026-2027 nih. Peresmian transfer Andre Santos ini diumumkan MU pada hari ini, teman Pro 2, Senin 13 Juli ya. Dan Santos sendiri merupakan rekrutan pertama MU musim ini. Ini unggahan sosial terbaru MU bilang katanya bakat Brazil, ambisi bersatu, dan Andre Santos tiba di Manchester. Sejumlah sumber menyebut MU harus membayar hingga 50 juta pound sterling atau setara dengan 1,2 triliun rupiah guna memboyong Santos dari Stamford Bridge ya ke Old Trafford, teman Pro 2. Pemain yang saat ini berusia 22 tahun ini jadi opsi lain setelah MU gagal mendapatkan Matheus Fernandes yang memilih gabung Tottenham Hotspur dari West Ham United nih, teman Pro 2. Katanya nih, teman Pro 2, Santos bilang segala hal tentang MU itu istimewa, sungguh perasaan yang luar biasa untuk bergabung dengan klub yang pernah diwakili oleh beberapa idola terbesar saya ya. Termasuk Casemiro yang kemarin baru aja mengumumkan kontraknya selesai dengan MU ya, teman Pro 2. Terus juga ini katanya si Santos bilang kalau ia senang ya punya kesempatan belajar langsung dari Michael Carrick, yang mana sama-sama berposisi sebagai gelandang, teman Pro 2. Dan ini Andre Santos sendiri di Chelsea ya, pada catatannya ini teman Pro 2 ya bergabung di tahun 2023 dan punya kesempatan 27 pertandingan di Premier League dengan mencetak 1 gol. Setelah merekrut Andre Santos, MU dilaporkan masih akan memperdalam kekuatan lini tengah mereka dengan mendatangkan pemain Belgia yaitu Yuri Tielemans ya. Tielemans ini dari Aston Villa, teman Pro 2. Kita tunggu aja ya. Gak cuma dari MU, biasanya kalau di bursa transfer musim panas gini selalu ada kejutan ya. Pemain-pemain yang biasanya udah jadi andalan di klubnya tiba-tiba pindah kemana gitu, teman Pro 2 ya. Ada yang dirumorkan pindah ke klub 1 tiba-tiba menjelang akhir ditikung ya, jadinya sama klub yang mana gitu ya, teman Pro 2. Selalu seru sih kalau ngikutin drama transfer di dunia sepak bola ini ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, informasi ini sekaligus jadi informasi terakhir yang bisa dikasih ke kamu di Jaga Malam edisi hari ini ya, 13 Juli 2026, teman Pro 2. Nanti di jam 23 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu menjelang tidur kamu, teman Pro 2. Untuk Adit mau ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin, makasih yang udah nemenin hari ini. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. Aditnya pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat.

0: mana sih? Jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: api hari ini relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin tanggal 13 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia ada kedudukan-kedudukan di hadapan Allah. Salah satunya adalah bagaimana Allah membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang tidak beriman adalah yang di luar Islam, yang mereka adalah golongan orang-orang kafir. Berbicara keimanan dan kekafiran, ini harus ada sebuah pembeda yang jelas, pembeda yang tampak, yang bisa kita pahami. Kalau kita merujuk kepada kisah tentang Nabi Adam dan Iblis di kala itu, di surat Al-Baqarah ayat 34, maka di sana ada sebuah gambaran bagaimana kondisi kekafiran yang merupakan kebalikan dari kondisi keimanan. Saat itu di dalam ayat ini Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qurna lil malaikati, ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud, illa kecuali iblis, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia adalah golongan orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bagaimana sikap keimanan dan bagaimana sikap kekafiran. Pada saat Allah memerintahkan sebuah perintah, sebuah ketetapan yang menyatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, yang merupakan perintah Allah, maka orang-orang yang beriman yang mengamankan ayat Allah, fasajadu, maka mereka menjalankan perintah, mereka bersujud sesuai dengan perintah Allah. Sementara orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir, yaitu iblis, bangsa jin pada saat itu, mereka merasa enggan dan sombong, dan mereka tidak mau sujud kepada Adam, artinya mereka menolak perintah Allah. Pada saat mereka menolak perintah Allah, maka Allah katakan, wa kana minal kafirin, maka dia adalah iblis yang menolak perintah Allah, termasuk golongan dari orang-orang yang kafir. Jadi kekafiran itu adalah penolakan terhadap perintah Allah pada hakikatnya. Sehingga setiap penolakan kepada perintah Allah itulah sifat-sifat kekafiran. Dalam hal ini, iblis dari golongan bangsa jin itulah yang pertama kali memerankan diri sebagai sosok orang-orang yang menolak perintah Allah, sehingga Allah menggelarinya sebagai orang-orang kafir. Maka terkait dengan ini, kita melihat bagaimana golongan orang-orang kafir kemudian berkembang, tidak hanya dari bangsa jin, tapi juga dari kalangan manusia. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menerangkan juga tentang golongan orang-orang kafir yaitu yang menolak perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan golongan musyrikin, fi nari jahannama khalidina fiha, mereka tempatnya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah memberikan satu gambaran di sini, golongan orang-orang kafir berikutnya setelah bangsa jin yang memerankan diri sebagai iblis yang menolak perintah Allah adalah golongan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang memegang kitab Allah di masa yang lalu, kemudian tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad yang membawa kebenaran risalah berikutnya. Kemudian wal musyrikin, juga orang-orang musyrik. Maka inilah dua golongan yang disebut dengan orang-orang yang kafir di luar Islam. Adapun ada sifat-sifat kekafiran yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang muslim, maka itulah yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fi darki asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada kerak neraka yang paling bawah. Jadi ini adalah gambaran bahwa orang-orang munafik secara formal mereka muslim, seorang Islam, tapi secara hati mereka juga menolak aturan-aturan Allah, menolak perintah-perintah Allah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait dengan itu, orang-orang kafir dalam arti orang-orang yang menolak perintah Allah ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang ahlul kitab, yang kedua adalah orang-orang musyrik yang mensukutukan Allah, itu yang di luar Islam. Ada orang-orang yang juga munafik, yaitu orang Islam yang punya sifat-sifat kekafiran. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka posisi orang kafir, munafik dengan orang-orang kafir itu disamakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan mereka di dalam akhirat nanti bersama-sama di dalam neraka jahanam. Dalam keterangan ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan, menyatukan golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, neraka jahanam bersama-sama. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi demikianlah gambaran tentang kekafiran, tentang penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Maka orang-orang munafik yang notabene mereka adalah orang Islam, namun hatinya kafir, hatinya menolak aturan Allah, menolak perintah Allah, maka kedudukannya sama dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya, yaitu yang ada di luar Islam. Sehingga keberadaan mereka di akhirat nanti sama-sama ditempatkan dalam neraka jahanam dengan bersama-sama. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qali hadza astaghfiruha li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 Radio Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali ya Nila Fitriana nih yang bakal nemenin kamu di Spada sampai nanti jam 10 pagi. Untuk hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

atau Kemendikdasmen ini menerbitkan ya surat edaran nomor 18 nih tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai ya di satuan pendidikan. Langkah ini nih dibuat guna mendorong penggunaan teknologi digital bijaksana ya, aman dan bertanggung jawab oleh murid teman perdua. Ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nih Abdul Mukti itu menegaskan ya, kebijakan ini nih tidak dimaksudkan untuk melarang penggunaan gawai ya, melainkan nih mengatur penggunaannya agar lebih tepat sasaran dan juga mendukung proses pembelajaran teman perdua. Melalui surat edaran ini juga pihaknya itu mendorong terciptanya budaya belajar ya yang aman dan juga nyaman, terus meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik, memperkuat interaksi sosial antar murid, mendukung gerakan

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Netizen heboh nih soal Michelle Baker resmi ya mengambil sumpah nih sebagai warga negara Indonesia or WNI Senin kemarin teman Pradua. Prosesi pengambilan sumpah Michelle Baker ini berlangsung ya di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum Jakarta sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya, kabar Michelle Baker ini resmi menjadi WNI itu membuat netizen tuh heboh ya. Ada netizen yang penasaran dengan tinggi badan Michelle Baker nih. Kenapa? Karena berdasarkan situs Georgetown University yaitu guhoyas.com, Michelle Baker itu memiliki tinggi 196

Kehadiran striker kelahiran Melbourne, Australia ini diproyeksikan langsung ya oleh pelatih timnas Indonesia John Hartman untuk memperkuat lini serang menjelang Piala AFF 2026. Michelle Becker ini mengaku emosional ya dan bangga nih teman Freda setelah resmi ya menyandang status sebagai WNI. Pemain berusia 19 tahun itu mengaku sudah tidak sabar ya untuk segera mengenakan jersey merah putih teman Freda. Michelle Becker memiliki darah Indonesia dari ibunya ya, Maureen Lee Becker, dengan garis keturunan yang berasal dari Yogyakarta dan juga Semarang. Pemain yang mengawali karir juniornya di Hong Kong dan Australia itu kini tengah berkarir ya di Amerika Serikat bersama tim Georgetown University. Dan nama Michelle itu juga telah terpilih oleh klub MLS ya, Colorado Rapids, lewat mekanisme MLS Super

107,5 Pradio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pradio. Nah, ini kepala Instagram ada Meseri bilang kalau lonjakan konten AI itu justru berpotensi nih membuat kreator manusia itu semakin bernilai ya. Nah, pernyataan ini nih muncul di tengah kekhawatiran industri kreator nih terhadap gempuran konten sintetis ya. Meseri yang emang menjabat kepala Instagram di bawah Meta tuh sejak 2018 menyebut platformnya tuh emang udah lama banget ya berinvestasi nih pada kreator lantaran pengguna tuh peduli terhadap sosok di balik konten bukan sekedar konten semata, teman Pradua. Dan ia juga nambahin nih kalau Instagram emang sejak awal tuh enggak pernah hanya soal konten ya, melainkan juga soal sosok di baliknya nih, sudut pandang dan alasan mereka ya untuk membagikan sesuatu. Jadi emang menurutnya ya faktor-faktor inilah yang justru akan makin penting ya di tengah membanjirnya konten AI, teman Pradua. Jadi di gempur konten AI, bos Instagram ungkap nasib konten kreator manusia.